الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه أما بعد. أخذ في الله رحمني ورحمكن الله. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang pada kesempatan kali ini Allah Jalla Jalaluhu kembali memberi kesempatan kepada kita semuanya untuk melanjutkan aktivitas ibadah kita yang mulia, ibadah yang merupakan salah satu sebab terbesar mengalirnya pahala bagi seorang Muslim yang memang punya peran dan memang juga memiliki bagian berpartisipasi dalam ibadah ini, yaitu ibadah tolabul ilm wa nasyrih, ibadah menuntut ilmu dan juga menyebarkannya. Pada kesempatan sebelumnya, dan kita juga masih membaca risalah yang berjudul Makanatul Mar'ati fil Islam, kedudukan kaum wanita di dalam agama ini, yaitu agama Islam, karya Fadilatul Syekh Samahatu Al-Mufti fi Diyari As-Saudiyah, wa huwa Fadilatul Syekh Al-Allamah الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. Dan pada pertemuan terakhir kita masih sempat membaca beberapa ayat-ayat yang beliau paparkan dan beliau bawakan yang berisi tentang bagaimana Allah Jalla Jalaluhu memuliakan kaum wanita dalam ibadah rumah tangga dan pernikahan. Dan penyebutan syariat pernikahan atau dipersatukannya insan laki-laki dan wanita sebagai sumber mawaddah warahmah. Dan kaum wanita Allah jadikan sebagai di dalam Islam, ya, Allah jadikan sebagai bentuk nikmat yang dengannya Allah mengingatkan para suami, kaum laki-laki, posisi kaum wanita itu sebagai sumber ketenangan, sumber ketenteraman, litaskunu ilaiha, agar kalian bisa bersatu dan mendapatkan rahah, mendapatkan sakinah, ya, mendapatkan at-tumaninah. Barakallahu fikunna jami'an. Dan ini merupakan salah satu penjelasan Allah Jalla wa'ala bagaimana kaum wanita itu di dalam Islam benar-benar diangkat derajatnya, ditinggikan, dan dijadikan berharga.

dijadikan sangat berharga. Yang ini mengingatkan kepada kondisi bagaimana dahulu di masa jahiliyah, kaum wanita itu benar-benar ditindas, dibatasi hak-haknya, dirampas hak-haknya. Sementara di dalam Islam diangkat, ya, diangkat setinggi-tingginya, diberikan hak, dan diwajibkan bagi para suami untuk berinteraksi dengan interaksi yang baik. Al-ishrah bil-ma'ruf. Dan tidak boleh untuk menyatakan ishrah al-ishrah dengan atau mempergauli, memperistri dengan cara yang tidak patut. Dan ini Allah jadikan kewajiban bagi para suami. Di dalam Islam, Allah jadikan kewajiban bagi para suami yang suami harus, apabila tidak menunaikannya, kewajibannya tersebut untuk memberikan isyrah bil ma'ruf kepada istrinya, maka laki-laki tersebut berdosa. Berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdosa di hadapan syariat ini. Nah, bahkan kata Syekh Shalal Fauzan hafizahallahu taala, "Hadza mimma yubayyinu anna al-mar'ata lam tukhlaq 'abathan." Yaitu setelah beliau membahas, menjelaskan dengan bersatunya suami dan istri, muncul dan lahirnya kecocokan, muncul dan lahirnya keselarasan, hingga pada akhirnya membuahkan hasil-hasil dan buah-buah yang begitu terpuji. Berkumpulnya seorang laki-laki, seorang mukmin dengan mukminah, seorang muslim dan muslimah dalam bingkai pernikahan yang syar'i, az-zawaj asy-syar'i. Dan ini Allah Jalla wa'ala ingatkan, ya, az-zawaj asy-syar'i ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dengannya Allah Azza wa Jalla mengingatkan para rijal, mengingatkan para suami. Nikmat pernikahan itu adalah nikmat yang Allah pakai, yang Allah gunakan untuk mengingatkan para suami, agar para suami itu mensyukuri, memuji nikmat menikah, menikahi wanita yang ia pilih. Nah, sehingga dengan itu terdorong, dengan landasan iman, dengan landasan takwa, wanita atau istrinya itu dijaga dengan sebaik-baiknya olehnya. Nah, tidak sebagaimana kehidupan kaum wanita di masa jahiliyah. Diperlakukan semena-mena, diperlakukan semaunya sendiri, ditindas. Ditindas oleh tradisi, ya, di masa jahiliyah. Lihat perbedaan yang sangat signifikan, perbedaan yang sangat-sangat mendasar dan mencolok sekali antara kehidupan kaum wanita di masa jahiliyah dengan kehidupan mereka di masa Islam, setelah datangnya Islam. Dan ini menunjukkan, ya, menunjukkan kata Syekh hafizahullah ta'ala, bahwa kaum wanita itu tidaklah Allah ciptakan sia-sia. Nah, tidak Allah ciptakan sia-sia. Dan kata Syekh rahimahullah, hafizahullah ta'ala, "Wa innama hiya ka'inun wa makhluqun wa da'amatun fil mujtama'." Oh, Masya Allah. Ya. Iya. Wanita itu Allah ciptakan sebagai salah satu makhluk. Barakallahu fikunna,
sebagai salah satu makhluk dan Allah jadikan sebagai da'amah. Sebagai da'amah. Tiang pilar penguat dalam masyarakat ini. Iya kan? Lah kalau andaikan masyarakat ini, kaum wanitanya, entah dia sebagai seorang putri, entah dia sebagai seorang istri, entah dia sebagai seorang bibi, sebagai seorang nenek, ya. Menjadi seorang wanita yang salihah, maka dia pun juga akan melahirkan lingkungan yang saleh, salihah. Orang-orang laki-laki yang di sekitarnya, entah putranya, entah adiknya, entah suaminya, akan menjadi orang-orang yang saleh, terbantu untuk menegakkan kesalihan, menegakkan ketaatan dan ketakwaan jiwanya, dirinya. Maka kaum wanita itu posisinya dalam masyarakat Allah angkat da'amah, pilar. Ya, tiang pilar penguat. Barakallahu fiikunna. Yahsulu minha adzurriyah wal injab, kata beliau. Dengannya dari kaum wanita itu muncullah zuriat dan keturunan, serta diperoleh darinya dari kaum wanita tersebut wa yahsulu minha as-sakan lidh-dhukur war-rahah wal-ulfah wal-mahabbah hatta yatakamala bina'ul mujtama'. Baik. Sehingga wanita itu sosok makhluk, ya, tiang penonggak masyarakat yang biiznillah dengan seizin Allah Subhanahu wa taala penghasil keturunan. Kalau dia salihah, insyaallah akan menghasilkan keturunan yang saleh. Serta diperoleh darinya ketenangan, rehat, hati yang jinak, hati yang lembut, didapatilah adanya al-mahabbah, kasih sayang di hatinya kaum laki-laki, sehingga pembinaan masyarakat itu, bangunan masyarakat itu menjadi sempurna. Akan menghasilkan apa? Masyarakat yang berkualitas. Berkualitas iman dan takwanya kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau masyarakat itu memiliki iman dan ketakwaan yang benar-benar berkualitas, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menurunkan pertolongan kepada umat atau masyarakat tersebut. Kama annahu, kemudian beliau yaitu Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala beralih kepada pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan pembahasan bagaimana Islam menjamin keadilan bagi kaum wanita dalam hak harta waris. Kata beliau hafizahullah, kama annahu subhanahu wa ta'ala radda 'ala al-jahiliyyati fi dhulmihim lil mar'ati min nahiyati al-mirats fa'ataha Allahu haqqaha minhu

pembahasan ini yang beliau sampaikan, pembahasan yang cukup krusial, nilai penting yang sangat-sangat tinggi yang memang harus dipahami oleh kaum wanita. Kata beliau hafizahullah ta'ala, demikian pula annahu Allah subhanahu wa ta'ala membantah dan meruntuhkan ya kezaliman kaum jahiliyah terhadap para wanita dari sisi hak waris. Di mana tradisi jahiliyah merampas hak wanita yang dalam urusan warisan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hak waris tersebut secara mutlak kepada kaum wanita, apapun posisi dia. Kata 6, faqala subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Kaum laki-laki itu mendapat nasib, mendapatkan bagian, mimma tarakal walidan, dari harta waris yang ditinggalkan oleh al-walidan, kedua orang tua, dan juga al-aqrabun, para kerabatnya. Ini untuk kaum laki-laki. Ternyata pada potongan berikutnya Allah sebutkan untuk kaum wanita. Walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu au kathur. Dan demikian pula kaum wanita juga punya bagian yang dijamin di dalam syariat Islam. Mendapatkan bagian harta waris yang ditinggalkan oleh al-walidan, oleh kedua orang tua dan para kerabat. Mimma qalla minhu, entah harta warisnya itu sedikit au katsur, ataukah banyak. Nasiban mafrudo. Allah sebutkan dengan istilah nasiban mafrudo. Bagian yang mafrud. Berasal dari kata fard. Yang diantara makna fard adalah wajib, lazim, harus. Maksudnya apa? Bagian yang wajib dan lazim harus diberikan kepada pemilik haknya, yaitu kaum muslimah, para wanita. Nah, waqala subhanahu wa ta'ala fi tawrithil binti wal banat. Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang hak waris untuk putri, entah satu orang, wal banat, ataukah jumlahnya banyak. Di surat 6, An-Nisa, ayat ke-11. Kalau saya tidak salah ingat, di surat An-Nisa ayat ke-11. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, yusikumullahu fi auladikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan wasiat kepada kalian terkait auladikum, terkait anak-anak kalian. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bahwa anak laki-laki itu mendapatkan bagian dari dua anak perempuan. Artinya seorang anak perempuan mendapatkan setengah bagian dari laki-laki. Artinya di sini bagaimana? Artinya anak putri tetap dapat bagian warisan. Enggak terus kemudian harta warisnya orang tua itu diambil secara totalitas oleh anak laki-laki. Ya enggak. Punya anak perempuan, ya diberi. Ada bagiannya. Berapa bagiannya? لِذَّكَرِ مِثْلُ حَوِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Kaum laki-laki mendapatkan bagian dua orang perempuan. Jadi satu orang perempuan mendapatkan bagian setengah dari laki-laki. Ini asbabun nuzulnya adalah meninjau kondisi dan kehidupan kaum wanita di masyarakat jahiliyah. Yang aturannya itu dibentuk, yaitu diserupakan seperti barang. Janda itu diserupakan seperti harta benda. Yaitu diwariskan. Nah, maka cahaya Islam ini datang dalam rangka membebaskan belenggu jahiliyah dari kaum
melepaskan yang dibebankan di pundak-pundak kaum wanita. Islam menetapkan wanita sebagai subjek hukum yang merdeka, mempemilikan firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunna nisa'an fa in kunna nisa'an, Allah katakan melanjutkan pada potongan ayat yang tadi. Fa in kunna nisa'an fawqa tsnataini, apabila putri-putri si jenazah si mayit tersebut ada jumlahnya itu di atas dua orang, falahunna thulutsa ma tarak, maka mereka semuanya mendapatkan bagian 2/3.

dari harta waris yang ditinggalkan. Kalau apa? Kalau Foucault saja ini, kalau putrinya lebih dari 3. Afwan, lebih dari 2. Maaf. Maka mendapatkan bagian berapa? Bagian 2 per 3. Wa in kanat wahidatan, namun kalau ternyata putri jenazah itu adalah anak tunggal, falahan nisf, maka si putri mendapatkan 6 bagian setengah dari harta waris. Ya, kalau si putri adalah anak tunggal, nggak punya saudara laki-laki dan nggak punya saudari perempuan, dia satu orang sendiri, anak semata wayang, maka dia mendapatkan bagian berapa? Setengah dari harta waris. Masya Allah. Ila qaulihi subhanahu wa ta'ala, sampai pada firman Allah jalla wa ala di surat An-Nisa ayat ke-12. Allah katakan walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan kalian juga mendapatkan bagian harta waris yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian yang wafat. Ya, kalian juga mendapatkan, wahai para suami, mendapatkan bagian harta waris yang ditinggalkan oleh istri kalian yang sudah meninggal. Kalau ternyata kalian tidak punya anak, illam yakun lahunna walad, kalau apabila mereka, istri kalian tersebut, tidak punya anak, maka bagian harta waris kalian dari harta istri yang ditinggalkan adalah setengah. Iya, kalian dapat bagian setengah. Fa in kana lahunna walad falakum rubu' mimma tarak. Namun apabila istri kalian itu punya anak, maka falakum, kalian para suami mendapatkan bagian seperempat dari harta waris yang ditinggalkan oleh istri tersebut. Min ba'di wasiyatin yusina biha audain, setelah nam ditunaikan wasiat dan hutang-hutang si mayit. Ini siapa yang mendapatkan harta waris? Suami. Walakum, Allah katakan dengan domir kum, kalian laki-laki. Kemudian di potongan ayat berikutnya Allah jalla wa ala menyatakan walahunnar rubu'u mimma taraktum, dan mereka para istri itu, walahunna, dan mereka para istri juga memiliki ar-rubu', memiliki bagian seperempat dari harta waris, mimma taraktum, yang kalian tinggalkan kalau kalian wafat, meninggalkan harta waris, istri kalian itu juga dapat bagian seperempat dari harta waris. Kapan? Illam yakun lakum walad, kalau kalian ini meninggal dalam keadaan tidak ada anak, tidak punya anak, maka istri mendapatkan bagian seperempat dari hartanya, dari harta waris yang ditinggalkan oleh sang suami. Fa in kana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum. Namun apabila ternyata kalian ini punya anak, maka para istri tersebut mewarisi seperdelapan. Mewarisi seperdelapan. Tadi apa ayat yang ke-11 menjamin hak wanita apabila dia sebagai putri. Yang berikutnya, ayat yang berikutnya ini menjamin hak waris kaum wanita apabila status dia sebagai seorang istri. Kama farradha lil ummi nasib au furridha lil ummi nasibun biqauli subhanahu wa ta'ala fi illam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts.
Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan bagian sang ibu lil pada firman-Nya di ayat ke-11, fa in lam yakun lahu walad, apabila ternyata si jenazah itu tidak punya anak, wa warithahu abawahu, dan harta warisnya itu diwarisi oleh kedua orang tuanya, fali ummihi thuluth, bagian sang ibu adalah sepertiga dari harta waris. Fa in kana lahu ikhwatun, namun kalau ternyata si jenazah itu punya ikhwah, punya saudara-saudari, fali ummihi sudus, maka bagian sang ibu itu seperenam dari harta waris tersebut yang ditinggalkan oleh putranya. Ya, seorang putri dapat 6, status dia sebagai seorang putri dapat bagian. Status sebagai seorang istri dapat bagian. Status sebagai seorang ibu juga mendapatkan bagian. Nah, dijamin betul-betul reformasi, rombakan yang luar biasa yang Allah datangkan untuk kaum wanita setelah sebelumnya dirampas hak tersebut, diinjak-injak mereka. Fabayyana nasibal ma'al walad wa nasibaha ma'adamil walad wa nasibaha ma'al ikhwati wa ma'adamil ikhwah fi hadhil ayati warathatil wa warathatil zawjah. Nah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, memaparkan bagian hak waris seorang ibu ketika anaknya menjadi jenazah. Dan Allah Jalla wa'ala juga menjelaskan bagian harta waris untuk seorang wanita ma'adamil walad kalau sang ibu tersebut gak punya anak. Dan Allah Jalla wa'ala juga tidak luput menjelaskan bagian harta waris seorang wanita jika dia sebagai saudari ma'al ikhwah, atau mohon maaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagian harta waris sang ibu ma'al ikhwah bersamaan dengan adanya saudara-saudara dari si jenazah. Dan Allah Jalla wa'ala juga menjelaskan harta waris tersebut kalau di si jenazah nggak punya saudara-saudari. Fi hadhil ayat. Maka pada ayat ini Allah Jalla wa'ala menjelaskan warathatil Ibu itu mewarisi wa warathat az-zawjah. Dan istri juga mendapatkan harta waris.

Ini jaminan komprehensif dari dalam seluruh fase kehidupan wanita. Nah, bagaimana kita melihat, menyaksikan Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala menyampaikan sekian dalil-dalil di atas dengan sangat indahnya. Menunjukkan bahwa Islam itu tidak hanya menjamin hak wanita pada satu fase, melainkan dalam seluruh status perannya. Nah, menjelaskan status perannya. Atau kita lanjutkan terlebih dahulu. Waqad warathatil ukht fi qawlihi ta'ala yastaftunaka. Mereka, wahai Muhammad, para sahabatmu, akan meminta fatwa kepadamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Maka katakanlah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan fatwa untuk kalian dalam permasalahan al-kalalah. Nah. Apa itu al-kalalah? Yaitu al-kalalah itu tidak seseorang yang tidak memiliki asal, ya, orang yang wafat tanpa meninggalkan keturunan, ya, keturunan, dan juga tidak didapati kedua orang tuanya. Nah, di sini Qulillahu yuftikum fil kalalah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan dan memberikan fatwa kepada kalian dalam urusan al-kalalah. Bagaimana al-kalalah itu dijelaskan oleh Allah Jalla wa'ala pada ayat selanjutnya. Inimru'un. Ketika al-kalalah itu, ketika seseorang meninggal, halak laisa lahu walad, tapi dia tidak punya far'un. Tidak punya anak. Ya, cabang keturunan, enggak punya. Artinya tidak punya farak, tidak punya cabang, artinya tidak punya keturunan. Walahu ukhtun, namun ia punya ukht. Ya, ayah enggak ada, kemudian anak laki-laki juga enggak ada. Ya. Tapi dia punya ukht, kata Allah Jalla wa'ala. Falaha nishu ma tarak. Maka si saudari dari jenazah laki-laki ini tadi, si saudari dari jenazah laki-laki ini tadi, ia mendapatkan bagian setengah harta waris. Dan kalau harta warisnya 2M, ya kan si saudari bisa dapat 1M. Baik, dijaga. Wa huwa yarithuha in lam yakun laha walad. Dan saudara laki-lakinya tersebut bisa mendapatkan harta warisnya. Harta warisnya si siapa? Si sang saudari. Kapan illam yakun laha walad? Kalau ternyata si saudari tersebut nggak punya anak. Kalau si saudari itu tidak punya anak. Fa in kana tsnataini. Namun apabila ternyata saudari yang ditinggalkan tersebut, ya, jumlahnya adalah dua orang wanita, ya, seorang laki-laki statusnya galalah, nggak punya anak laki-laki dan ayahnya juga nggak ada, kakeknya juga nggak ada, cucu laki-laki juga nggak ada, ya, anak laki-laki perempuan nggak ada, bapak ibu juga nggak ada, yang ada cuma apa? Yang ada cuma tadi saudari perempuan. Kalau satu jumlah saudari perempuan, maka si saudari perempuan dapat bagian setengah. Fa in kana tsnataini, namun kalau si saudari perempuan tersebut itu jumlahnya adalah dua, falahuma atsrutsani mimma tarak. Maka keduanya mendapatkan bagian 2/3 dari harta waris. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzil unthayain. Namun ternyata kalau seorang laki-laki yang al-galalah tersebut punya saudara-saudari, entah dari kalangan laki-laki dan perempuan, ya, kombinasi laki-laki dan perempuan, berapapun jumlahnya, maka kembali pada lidzakari mithlu hadzil unthayain. Maka saudara
laki-laki itu mendapatkan dua bagian perempuan. Nah, dua bagian perempuan. Wawarithat al-bint wal-banat. Dan putri, dan jumlahnya satu ataukah lebih, maka dia tetap akan mewarisi. Ya, akan tetap mewarisi. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah ta'ala, hadza mirathul mar'ati bint.

Tadi ya, kaum wanita mendapatkan bagian, ya, entah dia sebagai seorang anak mendapatkan setengah, kalau seorang diri mendapatkan bagian dua per tiga, jika bersaudari, ya, berbagi bersama dengan saudara laki-laki. Apabila dia sebagai seorang istri, maka dia mendapatkan seperempat atau seperdelapan, tergantung dengan ada atau tidaknya keturunan. Nah, dia sebagai seorang ibu, ia mendapatkan harta waris sepertiga ataukah seperenam. Ini adalah bukti dan perlu kita ketahui ya. Banyak orang terus kemudian maunya apa? Maunya menyerahkan hak waris itu pembagiannya kepada manusia. Ya, tidak mau mengembalikan kepada Al-Quran. Tidak mau mengembalikannya kepada as-sunnah. Padahal harta waris itu Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatur. Dan tidak Allah Jalla wa ala menyerahkan pembagiannya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri zat yang adil. Zat yang adil membaginya secara langsung di dalam Al-Qur'an. Iya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan bagian yang sangat lengkap. Jaminan hak waris untuk kaum wanita. Dulu di masa jahiliyah tidak ada. Ya, tidak ada. Sehingga wanita itu benar-benar apa tidak diberi hak sama sekali. Kayak manusia tapi tidak dimanusiakan. Tapi ingat, tapi kita lihat bagaimana pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai Allah katakan urusan harta waris ini Allah nyatakan dengan istilah nasiban mafrudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasiban mafrudo. Ya, tadi yang seperti yang kita dengarkan bersama, mafrudon berasal dari kata farq, yang bermakna sesuatu yang telah dipotong atau dipastikan atau diwajibkan secara mutlak. Nah, ini adalah sebuah tadi Allah katakan nasiban mafrudo, ini merupakan takkid, penegasan yang begitu kuat. Allah tidak hanya sekedar menyatakan bahwasanya kaum wanita itu mendapatkan bagian, tetapi bagiannya benar-benar telah ditetapkan secara wajib yang harus ditunaikan dan tidak bisa diganggu gugat. Ini pesan tegas dari Rabbul Alamin kepada para lelaki dan pihak keluarga manapun di sepanjang zaman, bahwa menahan hak waris saudara perempuan atau merampas harta istri atau ibu adalah dosa besar. Karena melanggar ketetapan farq yang langsung ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keputusan harta waris itu Allah yang mengatur. Nah, maka hal ini juga merupakan apa? Syariat yang perlu disyukuri oleh seluruh kaum wanita. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala benar-benar menjamin hak mereka.

Ayat-ayat tadi benar-benar apa? Meruntuhkan rezim jahiliyah. Meruntuhkan kedzaliman, tradisi jahiliyah. Dan mengembalikan hak finansial kaum wanita yang sebelumnya dirampas. Mengembalikannya secara penuh. Lebih jauh lagi, Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala juga membatalkan satu tradisi jahiliyah yang sangat merendahkan, yaitu di mana wanita itu apabila ia Allah takdirkan

sebagai seorang janda diwariskan. Dari orang yang meninggal layaknya mewarisi harta benda, jadi dirupakan seperti barang. Bisa diwariskan, diwariskan kepada saudaranya atau siapa saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa wanita bukanlah harta benda. Ya, yang bisa diperlakukan dengan semaunya sendiri. Bukanlah harta kekayaan yang bisa diwariskan, melainkan ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki karamah, memiliki kehormatan, memiliki kemuliaan. Tak boleh terus kemudian dizalimi sembarangan. Haram. Nah, kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, kama anna Allah Subhanahu wa Ta'ala radda wa abtala ma kanat alaihi al-jahiliyatu min kaunihim yarithuna al-mar'ata 'anil mayyit kama yarithuna al-mala haitsu bayyana Allah Subhanahu wa Ta'ala أن المرأة لا تورث وليست مالا وإنما هي مخلوق له كرامته وله مكانته. Tadi beliau katakan, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang membatalkan cara pandang dan cara tradisi masyarakat jahiliyah di mana mereka yarithunal mar'ah mewariskan atau mewarisi kaum wanita dari si mayit, dari suaminya yang meninggal. Seperti bagaimana barang itu diwarisi. Maka Allah batalkan ini, maka Allah bantah tradisi ini. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan bahwasannya dia bukanlah harta, dia bukanlah barang. Wa innama hiya makhlukun lahu karamatuh. Namun wanita itu adalah makhluk yang memiliki karamah, yang memiliki kemuliaan dan punya kehormatan. Faqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa'a karha. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian untuk kemudian mewarisi perempuan karha dengan cara paksa. Jadi dia nggak mau. Ya kan? Manusia mana yang terus kemudian apa ditindas seperti itu? Nggak mau. Karha, tapi sudah namanya tradisi, ya mau nggak mau harus tunduk. Maka Allah Jalla wa'ala menolong kaum wanita. Ya, masuk ke dalam Islam maka dia akan mendapatkan hak ini. Haram, la yajuz, tidak boleh untuk kemudian diperlakukan sebagaimana barang. Tidak boleh, la yahillu lakum, tidak halal bagi kalian alias diharamkan bagi kalian untuk mewarisi kaum wanita secara paksa. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka, menahan ya kaum wanita, mengurung mereka karena hendak mengambil kembali sebagian harta yang kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan tindakan fahishah yang nyata. Kemudian Allah Jalla wa Ala menyatakan, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, perlakukanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Ini perintah loh. Ya. Kata ashiru, ya, ashiruhunna ini adalah kata perintah, ashir. Perlakukanlah mereka kepada mereka dengan cara yang ya. Wajib bagi memperlakukan dengan cara yang baik.

atau saudara suami merasa berhak mewarisi si wanita tadi yang janda. Ya, terserah para ahli waris tadi mau janda itu dikurung, dinikahi tanpa mahar, atau dijual, atau dinikahkan dengan pria lain untuk diambil maharnya. Pokoknya diperlakukan dengan cara yang tidak sangat-sangat tidak patut. Ini kondisi kaum wanita di masa jahiliyah. Maka Islam datang menghancurkan adat yang sangat buruk ini tadi sampai ke akarnya. Wanita bukanlah barang inventaris. Wanita adalah hamba Allah Jalla wa'ala yang merdeka, juga berhak menentukan masa depannya sendiri, berhak atas hartanya sendiri. Kata Syekh, wa innama hiya makhluqun lahu karamatuh. Ya. Innama ini dalam balaghah bahasa Arab itu berfungsi sebagai pembatasan, penegasan hak, penegasan sesuatu yang eksklusif. Ya, ini maksudnya seakan-akan di sini Syekh Shalih Fauzan menegakkan tidak ada status lain bagi wanita kecuali sebagai makhluk yang juga harus dihormati martabatnya. Kata karamah, lahu karamatuh, bermakna kemuliaan intrinsik yang tidak bisa dicabut oleh siapapun karena Allah sudah menetapkannya. Dan kemuliaan itu melekat pada kaum wanita sejak kelahirannya hingga pada akhir hayatnya. Maka hendaknya nikmat ini semuanya perlu disyukuri. Perlu disyukuri. Dan demikian pula kama annahu subhanahu wa ta'ala abtala ma kanat 'alaihi al-jahiliyah min annahum yatazawwajuna minan nisa'i bila hududin wala 'adlin. Dan demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan, meruntuhkan adat istiadat kaum jahiliyah di mana mereka bisa menikahi kaum wanita semau yang mereka inginkan. Tanpa hudud, tanpa ada batasan. Wala adil, tanpa keadilan. Wa innama yatazawwajul insanu minan nisa'i masya Allah. Ya. Kemudian, manusia laki-laki di masa jahiliyah bisa menikahi kaum wanita ya, berapapun yang dia mau. Ya, hanya dibatasi dengan apa? Dengan barakallahu fikunna, dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan apa? Batas yang sudah Allah artinya ya, kalau tidak Allah kehendaki dengan kehendak kauninya, Allah takdirkan dengan takdir kauninya, ya sudah dia terserah akan menikahi wanita tanpa batas. Dan gak dipedulikan namanya kalau, kenapa di dalam syariat poligami itu kaum laki-laki dibatasi hanya 4. Karena sangat-sangat besar dikhawatirkan dia tidak akan apa mampu berbuat adil kalau lebih dari 4. Batas kemampuan laki-laki itu cuma 4. Maka apa? Dibatasi hanya 4. Tidak bisa lebih. Karena apa? Tidak hanya sekedar terus kemudian jadi apa? Wanita itu dimuliakan di dalam Islam. Tidak boleh terus kemudian dinikahi, tapi nggak diperhitungkan ya hak-haknya, tidak dipedulikan hak-haknya. Nggak boleh. Makanya sering kan kita mendapatkan nasihat, ya jangan terus kemudian para laki-laki itu seneng namanya poligami, tapi terus kemudian nggak apa lupa dengan konsekuensinya. Nah, betul gitu ya para suami. Poligami itu kan sudah apa menjadi perbincangan di majelisnya para oh berpoligami. Nggak bisa terus kemudian wanita itu apa dinikahi semaunya sendiri, nggak bisa. Harus diperhatikan hak-haknya. Nah, diperhatikan hak-haknya.

Sudah masuk maghrib. Sudah masuk ya. Tapi mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Fa insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadha. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa naktafi bihadza. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى أصحابه الأكرمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بهداه. أما بعد، إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله، ما sebelumnya kita sempat membaca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala yang menjelaskan keluarga yang satu nasab atau keluarga besar dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan juga sempat menyebutkan tentang bibi-bibi beliau alaihi salatu wassalam, hingga sampai pada pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala tentang Ummu Abdul Muthalib, ibu dari kakek beliau. Ibu dari kakek beliau disebutkan oleh Syekh, yaitu
1: disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ibu dari Abdul Muttalib adalah Salma bintu Zaid dari kabilah Bani Najjar. Maka Salma bintu Zaid tazawwajaha abuhu Hashim bin Abdi Manaf, dinikahi oleh kakek Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, buyut ya, kakek buyut Hashim. Karena Nabi Muhammad bin putra dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Nah, ini ayah dari Abdul Muttalib adalah Hashim bin Abdi Manaf. Istri dari Hashim bin Abdi Manaf adalah Salma bintu Zaid dari Banu Najjar. Kemudian Hisham bin Abdi Manaf pergi. So, ini seperti kita murojaah sedikit dari pertemuan yang lalu. Pergi karena memang kebiasaan Quraisy. Nah, selalu apa? Berdagang. Ila fihim rihlata syita'i was-saif. Kebiasaannya Quraisy. Ke Syam dan juga ke negeri Yaman. Pada asyita wassaif. Maka ketika ke negeri Syam, berdagang ke negeri Syam, Salma bintu Zaid ini dititipkan di perkampungan keluarganya Banu Najjar. Ketika itu, ketika dititipkan di keluarganya di Madinah, kondisi Salma bintu Zaid mengandung putranya Abdul Muttalib. Nah, famata bi Ghazzah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Hisham bin Abdul Manaf meninggal di Gaza, Palestina. Maka kemudian kafilah kelompok dagang Syam yang menyertai Hisham bin Abdi Manaf yang bernama Abu Ruhum bin Abdul Uzza dan semua kelompoknya kembali pulang. Kembali pulang. Membawa hasil perdagangan tersebut ke negeri Madinah. Waladat imra'atuhu Salma. Dan istrinya, istri dari Hisham bin Abdul Manaf, yaitu Salma bin Bintu Zaid.

melahirkan putranya, yaitu Abdul Muttalib. Ini kakek beliau alaihi salatu wassalam. Wasamathu Syaibat al-Hamid. Lalu sang ibu yaitu Salma bintu Zaid menamai putranya tersebut yang nanti cikal bakal dipanggil dengan Abdul Muthalib, diberi nama dengan Syaibatul Hamid. Diberi dengan nama Syaibah. Nah,

Kemudian, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Syaibatul Hamad itu artinya ya, Hamad itu terpuji. Syaibah itu uban. Nah, jadi ada beberapa helai rambut putih atau uban di kepalanya Syaibah ini ketika dilahirkan. Nah, barakallahu fikum. Itu sedikit mengulas penamaan Syaibah. Syaibatu al-Hamad. Kemudian faqama fi akhwalihi mukraman, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Anak ini siapa tadi namanya? Syaibah, ya, cikal bakal yang bakal disebut sebagai Abdul Muttalib, yaitu kakek Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tinggal di perkampungan, di komplek perkampungan paman-pamannya, khol. Dari kalangan siapa kalau khol berarti? Iya, dari kalangan dari kalangan ibunya. Jadi di perkampungan di Madinah. Dalam keadaan mukroman, dimuliakan oleh paman-pamannya. Tumbuh di lingkungan paman-paman dari ibunya di Madinah, yaitu Banu Qailah atau Banu An-Najjar. Yaitu karena keturunannya Hashim bin Abdi Manaf, jadi sangat dibanggakan oleh paman-pamannya tersebut. Karena memang nasabnya adalah nasab yang bukan sembarangan. Nasabnya adalah bukan nasab yang sembarangan. Nah, jadi sangat dimuliakan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala, فَبَيْنَمَا هُوَ يُنَاضِلُ الصِّبْيَانِ, ketika Syaibah Al-Hamad Abdul Muttalib ini yunadil, mengajak mainan atau bahkan lomba, ya, lomba panah dengan anak-anak sebayanya. فَيَقُولُ أَنَا ابْنُ هَاشِمٍ, sambil penuh dengan kebanggaan ia menyatakan garis nasabnya. Aku adalah Ibnu Hashim. Aku adalah putranya Hashim. Siapa? Ya, Hashim bin Abdu Manaf. Sami'ahu rajulun min Quraisy. Ternyata dendangan lantunan anak ini, Syaibani tadi, dikenal oleh salah seorang dari kalangan Quraisy, seorang laki-laki dari kalangan Quraisy. Ya. Lalu faqala li ammihi al-Muttalib, maka orang ini, si laki-laki Quraisy ini, nggak disebutkan namanya siapa, datang menemui pamannya, yaitu saudaranya siapa? Saudaranya Hisham bin Abdu Manaf. Ada namanya al-Muttalib. Nah, Hisham bin Abdu Manaf ayahnya. Si ayah punya saudara namanya al-Muttalib. Nah, ini cikal bakal dari nama paman Al-Muttalib ini tadi, dia nanti datang ke Mekah dikira budaknya Al-Muttalib, makanya dipanggil Abdul Muttalib. Nah, ana ibnu Hisham, aku adalah putranya Hisham. Maka disampaikanlah ini kabar kepada Al-Muttalib, pamannya. Maka si mukhbir yang menyampaikan kabar tentang perkataan anak ini, perkataan Syaibah, berkata kepada Al-Muttalib, inni marartu biduri au biduri Bani Qailah. Wahai Al-Muttalib, aku melewati perkampungan, pemukiman Banu Qailah, yaitu Banu An-Najjar di Madinah. Faraitu gulaman ya'tazzu ila akhik. Lalu aku melihat seorang anak laki-laki mengucapkan dengan penuh kebanggaan tentang nasabnya yang disandarkan kepada saudaramu, aku. Siapa? Hashim. Wa mayambaghi tarku mithlihi fil ghurbah.
Maka si orang ini yang berkata kepada Al-Muttalib menyatakan, nggak selayaknya, wahai Al-Muttalib, anak seperti ini dibiarkan tinggal di negeri yang jauh. Di negeri orang. Ini Quraisy. Tempatnya di Makkah. Yang nggak selayaknya ditinggal di negeri yang jauh di Madinah sana, di Yathrib sana. Barakallahu fikum. Farahila ilal Madinah fi talabih. Maka Al-Muttalib pun bergegas mempersiapkan perbekalannya pergi ke Madinah. Berangkat ke Madinah untuk mencari anak ini yang disampaikan oleh si mukhbir, penyampai berita tersebut. Barakallahu fikum. Falamma ra'ahu fadat aynah. Ketika Al-Muttalib melihat sosok sang anak, baru kemudian berlinang air matanya. Berlinang air matanya. Baik. Kemudian, ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Wa ansyada syi'ran. Dia sambil menangis, berlinang air matanya, ia mengeluarkan dendangan syair. Kata Al-Muttalib, araftu syaibata wan najjar qad ja'alat abna'uha hawlahu bin nabli tantadil. Aku mengenali Syaibah, kata Al-Muttalib. Saat Bani Najjar mendudukkan anak-anak mereka di sekelilingnya untuk berlomba memanah. Ya, anak-anak seusia Syaibah ketika itu berlomba memanah dengan Syaibah. Araftu ajladahu fina. Naam. Washimatahu. Aku mengenali keteguhan fisiknya. Kekokohan badannya. Washimatahu dan kekokohan karakternya. Fafadha minni alaihi wabilun hatil. Maka ketika sampai informasi itu, maka mengalir deraslah air mataku ini bagaikan bagaikan hujan yang lebat. Tangis bahagia. Ketemu keponakan. Baik. Fa'ardafahu ala rahilatih. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Fa'ardafahu ila rahilatih. Si anak ini yaitu Syaibah Al-Hamid atau Abdul Muttalib dibonceng oleh paman Al-Muttalib di atas tunggangan atau kendaraannya. Faqala ya am, dhalika ilal walidah. Masya Allah. Sejak kecil sudah menunjukkan apa karakter yang mulia. Ya, sejak kecil menunjukkan karakter pemimpin dan bakti yang luar biasa kepada sang ibu. Ketika si paman ini, Al-Muttalib ingin mengajak dia untuk berangkat ke Mekkah, si Syaibah menunjukkan adab yang betul-betul mulia dan tidak langsung menyetujui kemauan Al-Muttalib sang paman. Melainkan mengembalikan keputusan itu kepada sang ibu. Kata Syaibah, nah, dalika ilal walidah, keputusan saya ini berangkat ke Mekah ataupun tidak, itu keputusannya kembali kepada sang ibu, al-walidah. Ya jangan buru-buru langsung bawa saya balik ke Mekah, tapi izin dulu ke ummi, ke ibu saya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan apa? Sejak kecil memang kebaikan dan kebagusan akhlaknya itu nampak. Nampak. Karakternya karakter yang bagus. Faja'a ila ummih. Maka Al-Muttalib pun mendatangi ibunya. Yaitu Salma bintu Zaid. Fasa'alaha an tursila bihi ma'ah. Dia memohon agar mengizinkan Syaibah
anaknya tersebut pergi bersamanya ke Mekkah. Famtana'at. Namun sang ibu sempat menolak. Faqala laha innama yamdi ila mulki abi. Kata Al-Muttalib, kamu tenang saja, dia ini hanya akan pergi bersama saya menuju warisan keagungan ayahnya di Mekkah dan menuju tanah haram. Ya, menuju tanah haram. Wa ila haramillah, dan akan menuju kepada bumi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tanah suci Makkah. Akhirnya fa'adhinat lahu, maka sang ibu Salma bintu Zaid mengizinkan Syaibah untuk dibawa Al-Muttalib, sang paman, ke Makkah. Faqadima bihi Makkah, maka akhirnya Syaibah pun melanjutkan perjalanannya hingga pada akhirnya memasuki kota Makkah. Faqalan nas, maka masyarakat Makkah, ya karena nggak ngerti ini anak siapa, Al-Muttalib pergi nggak bawa siapa-siapa, pulang bawa siapa-siapa. Ya, pergi ke Madinah nggak bawa siapa-siapa, pulang bawa anak kecil. Maka mereka mengira bahwasanya anak kecil tersebut adalah budaknya Al-Muttalib. Makanya mereka mengatakan, Hada Abdul Muttalib. Ini anak kecil yang digonceng oleh Al-Muttalib adalah budaknya, budak Al-Muttalib. Faqala, akhirnya Al-Muttalib sempat menampik ucapan atau statement dari masyarakat Mekkah tersebut, menyatakan, Waihakum, celakalah kalian. Innama huwa binu akhi Hashim. Dia ini bukan budak, dia ini adalah putra saudaraku, keponakanku. Putranya Hashim bin Abdi Manaf. Walaupun sudah Al-Muttalib sudah meluruskan statement warga Makkah tersebut, namun ternyata julukan Abdul Muttalib itu sudah terlanjur masyhur, melekat pada Syaibah. Syaibatu Al-Hamad. Nah, kemudian ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah, fa'aqama indahu hatta tara'ra'. Hatta tara'ra'a. Maka Syaibah Al-Hamad atau Abdul Muttalib tinggal bersama pamannya, yaitu Al-Muttalib, hingga tara'ra'a, sampai tumbuh dewasa di Mekkah. Fasallama ilaihi mulka Hashim. Hingga kemudian setelah dewasa diserahkannya lah oleh Al-Muttalib kepemimpinan atau kedudukan Hashim kepada sang putra Abdul Muttalib. Apa sih warisannya? Harta megah. Enggak ternyata. Min amril bait. Berupa apa? Berupa urusan pemeliharaan Ka'bah. Memang sebuah kebanggaan Ka'bah itu. Mengurusi Ka'bah itu memang sebuah kebanggaan tersendiri di kalangan Quraisy. Nah, kebanggaan tersendiri itu kiblatnya para anbiya, kiblatnya para rasul. Baitullah, Haramullah, ya. Sejarah terukir di bangunan tersebut. Bukan sejak zaman jahiliyah, bahkan sejak zamannya para al-anbiya wal mursalin, sejak zamannya para nabi dan para rasul. Sehingga memang menjadi pengurus Ka'bah dan Baitullah itu memang sebuah jabatan strategis di Mekkah. Sudah dipelihara, diasuh oleh Al-Muttalib, maka hak-hak kepemimpinan Bani Hashim melalui siapa? Tadi, ayahnya. Hashim bin Abdi Manaf. Jabatan prestisius di Jazirah Arab diberikan kepada anaknya. Dibariskan kepada anaknya. Taib. Kemudian warifadah jan dan jabatan arifadah berupa
Rifada itu memberi makan jamaah haji, mengatur logistiknya para jamaah haji, urusan makan dan konsumsinya. Wasiqayah, dan juga jabatan as-siqayah, memberi minum, khidmat kepada jamaah haji. Jadi sudah menjadi kebanggaan ya oleh masyarakat Quraisy dan bangsa Arab sejak zaman jauh sebelum Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam dilahirkan. Ini urusan masih apa, masih kakeknya aja masih kecil. Baik. Wa amril hajij, dan berbagai urusan jamaah haji, wa ghairi dzalik, dan berbagai urusan yang lainnya. Kemudian ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum jami'an, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala melanjutkan, wa kana al-muttalibu syarifan muta'an jawadan, wa kanat Quraisy tusammihi al-fayyad li sakha'ih. Dan al-Muttalib sosok bangsawan, ya. Sosok bangsawan yang muta'an, yang ditaati, omongannya itu didengar. Gak hanya itu, jawadan, dermawan, luar biasa apa jiwa dermanya. Wa kanat Quraisyun tusammihi al-fayyad, dan Quraisy sampai menjulukinya dengan al-fayyad, yang meluap-luap kebaikannya, sampai tumpah-tumpah kedermawanannya itu. Karena apa? Lisakhaihi, karena kedermawanannya yang sangat tinggi dan luar biasa. Ini kiprah gemilang Al-Muttalib, Al-Fayyab, sosok Al-Fayyab. Jadi sekarang kita ini sifat itu menurun kepada cucunya, yaitu Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Bagaimana para sahabat mensifati beliau, kana ajwadan nas. Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam itu kana ajwadan nas, orang yang paling derma. Ya, jadi memang sifat atau karakter itu memang sudah nampak jelas dari kakek-kakeknya, dari orang-orang tuanya, terwariskan pada diri pribadi beliau. Dijuluki Al-Fayyad karena hartanya yang sangat banyak dibagikan, bukan dimakan sendiri. Nah, dimakan sendiri untuk kebutuhannya, dan selebihnya dibagikan kepada orang-orang lain yang sedang membutuhkan. Dan tidak hanya itu, dia pun Al-Muttalib punya prestasi yang luar biasa. Punya prestasi yang sangat luar biasa. Kita lanjutkan bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menggambarkan kondisi Al-Muttalib. Wahuwa alladhi aqadal half. Naam, aqadal halif baina Quraisy wa baina An-Najasyi. Dialah Al-Muttalib lah yang mempelopori terjadinya perjanjian. Mempelopori terjadinya perjanjian antara Quraisy dengan kerajaan Najasyi. Mengamankan jalur perdagangan ke wilayah selatan dengan mengadakan perjanjian fakta diplomasi dengan An-Najasyi, Raja Habasyah, Ethiopia. Ini menunjukkan bahwa silsilah Nabi Muhammad, garis keturunan beliau alaihissalatu wassalam, itu dipenuhi prestasi oleh para pemimpin yang visioner. Di zaman itu ya. Di zaman itu. Walahu minal walad al-harith wal mahramah wa abbad wa unais wa abu umar wa abu ruhum wa ghairuhum. Taib. Dan Al-Muttalib memiliki sejumlah anak.
Di antaranya ya namanya tadi disebutkan Al-Harith. Kemudian Makhromah. Kemudian putra berikutnya Abbad. Wa Unais. Wa Abu Umar. Wa Abu Ruhm. Dan yang selainnya. Walamma mata. Wathaba Naufal bin Abdi Manaf ala Arkah. Ala Arkahi Syaibah. Dan ketika Al-Muttalib wafat, maka Naufal bin Abdi Manaf, saudaranya, saudara siapa? Al-Muttalib. Hashim bin Abdi Manaf. Al-Muttalib bin Abdul Manaf, sekarang Naufal. Pamannya Abdul Muttalib. Yaitu Naufal bin Abdul Manaf. Nah. Wathaba ala arkahi Syaibah, merampas pekarangan atau tanah milik Syaibah. Mulai terjadi konflik di dalam keluarga ini. Mulai terjadi apa? Terjadi persengketaan di dalam keluarga. Faghadibahu iyyaha. Fasa'ala rijalan min Quraisy an-nusrata ala ammih. Baik. Lalu kemudian Syaibah yaitu Abdul Muthalib meminta bantuan kepada para tokoh Quraisy untuk melawan kejahatan sang paman Naufal tersebut. Faqalu la tadkhulu bainaka wa baina ammik. Aw la nadkhul afwan, bukan la tadkhul tapi la nadkhul pakai nun. La nadkhul. La nadkhulu bainaka wa baina ammik. Mereka menolak. Tokoh-tokoh Quraisy tersebut menolak. Kami tidak mau ikut campur. Ya, masuk ke dalam pusaran konflik antara engkau dengan Naufal, pamanmu. Maka ia Syaibah fakataba ila akhwalihi min Bani Najjar abyatan. Lah, kalau sudah paman-paman dan tokoh-tokohnya dari kalangan Quraisy nggak bisa dimintai bantuan, kirim surat ke Madinah, ke Banu An-Najjar, yaitu ke paman-paman dari kalangan ibunya. Taib. Nah, surat tersebut ditulis dalam bentuk bait-bait syair. Di antaranya adalah Ya tula laili li akhzani wa ishghali hal min rasulin ila najjar akhwali. Untuknya pertanyaan. Wahai betapa panjang durasi malamku ini karena kesedihan dan kegelisahanku. Hal min rasulin, adakah utusan yang bisa menyampaikan pesanku ila an-najjar, kepada Bani an-najjar. Akhwali, paman-pamanku dari kalangan ibu. Bani Adi. Naam. Bani Adi. Wa dinarin. Wa maziniha. Wa malikin. Wa ismatil hayrani an hali. Paman-pamanku yaitu Banu Adi. Dan juga yang bernama Dinar. Dan yang bernama Mazin. Nama Mazin ini sampai sekarang juga masih populer. Nama Mazin ini juga di kalangan masyarakat juga masih populer dipakai. Serta Malik. Dan para pelindung orang yang kebingungan akan keadaanku. Qad kuntu fihim wa ma akhsha dhulamata dhi dhulmin. Azizan mani'an na'imal bal. Dulu sewaktu aku kecil, kata siapa ini? Hah? Syaibah. Ya, Abdul Muttalib. Dahulu ketika aku kecil, hidup di tengah-tengah mereka, apa katanya? Wa ma akhsha
Zulamata dzulmin, tanpa merasakan takut sedikit pun atas kedzaliman dari siapapun. Azizan mani'an, aku hidup mulia, dimuliakan, mukroman, ya, terlindungi. Na'imal bal, dengan penuh ketenangan pikiran. Hatta tahaltu ila qaumi, hingga pada akhirnya aku pindah pulang ke kaumku Quraisy. Wa az'ajani lidzaka muttalibun ammi birtihali. Yang mana kepindahanku itu didorong kuat oleh pamanku, yaitu Al-Muttalib. Faghaba Muttalibun fi qa'ri mudhlimatin. Lalu Al-Muttalib pada akhirnya pun lenyap di dasar kubur, di dasar makam yang gelap. Thumman bara Naufalun ya'du ala mali. Kemudian Naufal tampil bertindak semena-mena merampas hartaku, harta warisan. Lamma ra'a rajulan ghabat umumatuhu. Ketika ia Naufal bin Abdi Manaf melihat seorang pemuda yang paman-pamannya dari pihak ayah telah tiada, yaitu dia maksudnya, dia sendiri, Syaibah. Wa ghaba akhwaluhu anhu bila wali, dan paman-pamannya juga dari pihak ibu jauh darinya tanpa ada perlindungan, tanpa ada yang melindungi. Fastanfiru. Fastanfiru wamna'u dhaima ibni ukhtikum. Maka bersiaplah. Bersiaplah, wahai paman-pamanku dari Banu An-Najjar, untuk menolong. Wamna'u dhaima ibni ukhtikum. Cegahlah kezaliman yang menimpa putra saudari kalian, yaitu siapa? Salma bintu Zaid. La takhdhuluh, jangan kalian menelantarkannya. Fama antum bi khudzal, karena kalian bukanlah tipe orang-orang yang suka menelantarkan, apalagi menelantarkan kerabat, saudara. Jadi memang apa, solidaritasnya cukup sangat besar dan sangat tinggi.

Baik. Nah, ini ujian besar menimpa Syaibatul Hamid atau Abdul Muttalib ketika pelindung utamanya yaitu Sang Paman Al-Muttalib meninggal. Paman yang lain bernama Naufal bin Abdul Manaf memanfaatkan momen ini untuk merampas karangan tanah atau pekarangan atau tanah lapang milik keluarga dari tangan si keponakan sendiri Abdul Muthalib secara semena-mena. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ketika Abdul Muthalib mengadukan kedzaliman ini kepada pemuka Quraisy, justru malah mereka pasif. Ya, mungkin mereka ada sungkannya, ada ragunya, karena memang ini yang sedang bertikai adalah orang-orang pemuka. Ya. Banu Abdul Manaf itu adalah pemuka Quraisy, orang-orang nasabnya terbaik di Quraisy. Barakallahu fikum. Ini urusan internal keluarga. Gak ingin ikut campur urusan keluarga tersebut. Kondisi terdesak, kondisi terisolir, Abdul Muthalib mengirimkan bait-bait syairnya yang sangat menyayat hati ini kepada paman-paman dari pihak ibunya Banu An-Najjar yang dahulu ketika hidup di Madinah sangat-sangat-sangat dimuliakan sekali. Tidak boleh susah. Saking dimuliakan sampai tidak boleh susah. Syair itu bukan hanya ungkapan kesedihan, tetapi juga manuver cerdas yang akan memicu datangnya bala bantuan militer dari kerabat dari pihak ibu dari Madinah menuju Mekah untuk mengembalikan haknya. Nah ini sampai ada penilaian ini benang merah. Ya, benang merah sejarah mengapa kaum Ansor itu di Madinah kelak nanti di masa Nabi Muhammad alaihissalam punya loyalitas yang sangat tinggi kepada cucunya, yaitu Nabi Muhammad alaihissalam, karena ikatan darah dengan Banu An-Najjar di Madinah. Ikatan darah karena kehormatan dan perlindungan antara Makkah dan Madinah terjalin kuat sejak era kakek beliau. Barakallahu fikum. Falamma waqafa,

طيب فلما وقف خاله أبو سعد بن عدي ابن نجار على كتابه بكى. Ketika surat yang berisi bait-bait syair itu sampai kepada pamannya dari pihak ibu, yaitu Abu Sa'ad bin Adi ibnu Najjar, membaca surat sang keponakan, baka. Sang paman pun menangis. Abu Sa'ad bin Adi. Abu Sa'ad bin Adi. Wasara minal madinati fi thamanina rakiban. Lalu Abu Sa'ad bin Adi pun mempersiapkan perbekalan dan persiapannya, logistiknya dari Madinah bersama 80 orang penunggang kuda berangkat menuju Makkah. Hatta qadima Makkah, sampai pada akhirnya sampai di negeri haram tersebut. Fanazala bil Abtah. Fanazala bi al-Abtah, ia singgah di sebuah daerah namanya al-Abtah. Fatalaqahu Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamd menyambutnya, menyambut sang paman Abu Sa'ad bin Adi ibnu Najjar. Barakallahu fikum. Waqala al-manzila ya khal, mari mampir ke rumah wahai paman. Al-manzil ya khal, mari ayo ke rumah. Faqala la wallah hatta alqa naufalan. Tidak demi Allah, aku enggak mau terus kemudian masuk ke dalam rumah sebagai tamu hingga aku bertemu dengan yang namanya Naufal. Ya, hingga aku bertemu dengan yang namanya Naufal. Faqala taraktuhu bil hajar jalisan fi masyayikhi qaumih. Faqbala Abu Sa'ad hatta waqafa alaihim. Faqama Naufalun qaiman. Faqala ya Abu Sa'ad an'im sabahan. Naam. Faqala la an'amullah, la an'amallahu laka sabahan. Wasalla sayfah. Akhirnya Abdul Muttalib berkata, aku tinggalkan beliau, yaitu Abu Sa'ad bin Adi ibnu Najjar, aku tinggalkan dia di Al-Hijr, ya, Al-Hijr, Hijr Ismail, nah, nampaknya di mana, di Al-Hijr Al-Ismail, jalisan fi masyaikhi qaumih, duduk rapat bersama para tetua kaumnya Banu Najjar. Faqbala Abu Sa'ad hatta waqafa alaihim, maka Abu Sa'ad menghampiri hingga berdiri di hadapan mereka, di hadapan pemuka dan tokoh Quraisy.

dirimu. Nah, wasalla sayfahu seraya menghunus pedangnya, mengeluarkan pedang dari sarungnya. Barakallahu fikum. Wa qala wa rabbi hadzal bait. Ia berkata, yaitu Naufal, demi Tuhan pemilik Ka'bah ini, la in lam tarudda ala ibni ukhti arkahahu la umkinanna minka hadha as-saif. Demi zat pemilik Ka'bah ini yang berkata adalah Abu Sa'ad. Demi Rob penguasa Ka'bah ini, jika engkau tidak mengembalikan tanah pekarangan milik putra saudariku, la umakkinanna minka hadha as-saif, sungguh aku akan menebaskan pedang ini kepadamu. Faqala radadtuha alaihi. Naufal pun ketakutan seraya berkata, ya sudah, aku kembalikan tanah pekarangan ini kepada keponakanku dan keponakanmu. Hakikatnya ponakan sendiri. Taib. Fashhada alaihi ma syaikh Quraisy. Naam. Maka Abu Sa'ad mempersaksikan hal itu kepada para tetua, para tokoh-tokoh Quraisy. Thumma nazal ala Syaibah fa aqama indahu thalathan. Kemudian ia singgah, ya, menginap di tempat Syaibah dan menetap bersamanya selama 3 hari di Mekkah. Thumma tamara wa raja'a ila al-Madinah. Kemudian setelah itu ia melaksanakan umroh. Tuh, ya kan? Berarti ibadah haji dan umroh itu memang sudah dikenal sejak di zaman jahiliyah. Sudah dilaksanakan. Loh, katanya zaman jahiliyah. Ya kan? Masa ada ibadah dilakukan oleh orang-orang masyarakat kafir jahiliyah? Ya, memang ada. Iya, ibadah haji dan umroh itu memang sudah ma'ruf di masa jahiliyah. Kemudian Abu Sa'ad melaksanakan umroh, lalu raja' ilal Madinah dan kembali ke Madinah. Faqala Abdul Muttalib, maka Abdul Muttalib menyampaikan syair, wa ya'ba Mazinun wa Abu Adi wa Dinar ibn Taimin Allahi daimi. Mazin Abu Adi, Dinar bin Taimullah enggan membiarkan kedzaliman menimpaku. Bihim raddal ilahu alayya ruhi. Dengan keberadaan mereka, Mazin, Abu Adi, Dinar, melalui merekalah Robku, yaitu sesembahanku, yaitu Allah Jalla wa'ala, mengembalikan tanah pekaranganku kepadaku. Demikian kata Abdul Muttalib. Wa kanu fintisabi duna qawmin. Wa kanu fintisabin duna qawmi. Dan mereka melalui ikatan nasab telah melindungiku, mengalahkan, ya, melindungi perlindungan mereka kepadaku ini mengalahkan kepedulian kaumku sendiri. Bahkan kerabatku sendiri, pamanku sendiri, Naufal. Falamma jara dhalik, halafa Naufalun bani Abdi Syams bin Abdi Manaf ala bani Hashim. Ketika peristiwa itu terjadi, Naufal mengadakan perjanjian persekutuan dengan bani Abdi Syams bin Abdi Manaf untuk melawan Banu Hashim. Wahalafat Banu Hashim. Dan Bani Hashim pun mengadakan persekutuan juga. Khuza'ata ala Bani Abdi Syams wa Naufal. Maka Banu Hashim juga mengadakan persekutuan dengan kabilah Khuza'ah untuk melawan Abdi Syams dan Naufal. Fakana dzalika sababan li fathi Makkah.
Dan peristiwa ini kelak menjadi sebab terjadinya Fath

Ku Makkah, menaklukkan kota Makkah. Kama sayati, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Falamma ra'at Khuza'atu Nasra Bani Najjar li Abdul Muttalib qalu nahnu waladnahu kama waladtumuh fa nahnu ahaqqu bi nasrihi. Ketika Khuza'ah melihat pembelaan Banu Najjar terhadap Abdul Muttalib, mereka berkata, kami juga melahirkannya sebagaimana kalian melahirkannya. Maka kami lebih berhak untuk menolongnya.

Baik. Jadi syair berikutnya, syair tadi yang diucapkan oleh Abdul Muththalib itu adalah syair dalam rangka berterima kasih sebagai bentuk rasa syukur. Ya, rasa terima kasih kepada kerabatnya di Madinah. Dan mengabadikan jasa tersebut, kerabat ibunya lewat syair. Ia menyebut bahwa kaum kerabat dari jalur ibu, Mazin, Abu Adi, Dinar, justru lebih gigih membela dan mengembalikan hartanya dibandingkan kaumnya sendiri di Mekah Quraisy yang sebelumnya memilih untuk bersikap netral. Barakallahu fikum. Hingga pada akhirnya sekarang terbentuknya aliansi yang nantinya akan memicu peristiwa Fathu Makkah. Jadi memang peristiwa-peristiwa itu sudah Allah persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Barakallahu fikum. Insiden penodongan pedang ini membelah kabilah-kabilah di Mekkah. Naufal yang merasa terhina akhirnya bersekutu dengan Banu Abdul Syams untuk memusuhi Bani Hashim, keluarga Abdul Muttalib. Keluarga sendiri. Sebagai balasannya Banu Hashim juga bersekutu dengan kabilah Khuza'ah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala memberikan catatan kaki sejarah yang sangat penting. Perjanjian persekutuan Bani Hashim dan Khuza'ah inilah yang bertahan hingga zaman kenabian. Sampai beliau lahir, sampai beliau tumbuh dewasa dan menjadi nabi. Dan pelanggaran terhadap perjanjian ini kelak menjadi pemicu meletusnya perang besar penaklukan kota Makkah. Barakallahu fiikum. Baik. Tadi Khuza'ah melihat pembelaan Banu Najjar, mereka menyatakan, "Kami juga melahirkannya sebagaimana kalian melahirkannya. Anak ini Abdul Muttalib itu juga dari garis keturunan kami." Ya, Quraisy dari keturunan Abdul Manaf. Ya, Khuza'ah. Kalian Banu Najjar melahirkan anak ini dari saudari kalian. Kami melahirkan anak ini dari saudara kami. Hashim bin Abdul Manaf. Baik. Wadzalika anna umma Abdul Manaf minhum. Hal itu karena ibunda dari Abdul Manaf berasal dari kabilah mereka, berasal dari kabilah Khuza'ah. Siapa Abdul Manaf tadi? Siapanya Abdul Muttalib? Hah? Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Kakek. Nah. Khuza'ah menyatakan pembelaannya terhadap Abdul Muttalib. Karena apa? Karena Ummu Abdi Manaf minhum. Karena memang ibunda Abdul Manaf itu berasal dari kabilah Khuza'ah. Fadakhalu daran nadwah wa tahalafu wa katabu bainahum kitaban. Maka mereka pun masuk ke ruangan Darun Nadwah, tempat untuk apa? Pemusyawaratan. Mengadakan sumpah setia dan menuliskan surat perjanjian itu di antara mereka. Abdullah Walidur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullahi taala alaihi beralih kepada biografi ayah beliau. Biografi sang kakek dibatasi sampai di sini ya, kemudian beralih kepada biografi sang ayah yaitu Abdullah Walidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah berapa menit ini berjalan? 50 menit. Baik, sampai di sini lagi. Kenapa itu? Baik. Kalau mau lanjut, labas.
Tapi kalau antum sudah capek ya, ya apalagi. Syekhul Kabilah siapa di sini? Nah, kita lanjutkan sedikit ya. Tentang biografi Abdullah. Ayahanda Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Wa amma Abdullah walidun Nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa dhabih. Adapun ayah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam namanya Abdullah adalah adzabih. Maksudnya gimana? Adalah orang yang hendak dikorbankan atau disembelih. Nah. Orang yang hendak disembelih. Merujuk kepada nazar yang terkenal, yang pernah diucapkan oleh Abdul Muttalib. Disembelih karena nazarnya apa? Sang ayah. Taib. Wasababu dhalik. Sebab penamaan adz-dzabih. Nah. Anna Abdul Muttalib umira fil manami bihafri zamzam. Wa usifa lahu mawdi'uha. وكانت جرهم قد غلبت آل إسماعيل على مكة وملكوها زمانا طويلا. Sebab terjadinya ialah terjadinya gelar Adz-Dzabih untuk Abdullah bin Abdul Muttalib. Bahwa Abdul Muttalib diperintahkan dalam mimpi untuk menggali sumur Zamzam. Wa wusifa lahu maudi'uha dan digambarkan, dijelaskan lokasinya, lokasi pendalaman sumur. Bukan pendalaman apa? Penggalian. Iya. Penggalian sumur. Barakallahu fikum. Wa kanat jurhumu qad ghalabat ala Ismail ala Makkah. Dahulu, di masa Nabiullah Ismail bersama ibundanya, suku Jurhum berhasil menguasai keluarga Ismail di Mekkah dan memegang kekuasaan zamanan tawila dalam kurun waktu yang cukup lama. Thumma afsadu fi haramillah, kemudian mereka suku Jurhum berbuat kerusakan di tanah haram, di tanah sucinya Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'a bainahum wa baina Khuza'ah harbun. Maka muncullah pertempuran dan peperangan antara mereka dengan kabilah Khuza'ah. Wa Khuza'atu min qabailil Yaman. Ternyata Khuza'ah itu merupakan salah satu dari sekian suku-suku atau kabilah dari negeri Yaman. Barakallahu fikum. Min ahli Saba. Penduduk negeri Saba. Jadi nama Saba ini memang nama apa? Nama kuno. Barakallahu fikum. Yang akhirnya apa? Diabadikan dalam Al-Quran. Walam yadkhul bainahum banu Ismail. Faghalabathum Khuza'ah. Naam. Wanafat jurhaman atau jurhuman min Makkah. Sementara Bani Ismail, ya, keluarga atau anak keturunan Ismail tidak ikut campur dalam pertikaian tersebut. Hingga singkat cerita Khuza'ah berhasil mengalahkan Jurhum dan mengusir mereka dari Makkah. Taib. Wa kanat jurhumu qad dafanatil hajar al-aswad. Dan dahulu suku Jurhum sebelumnya telah menimbun dan mengubur al-hajar al-aswad. Dan mengubur wal maqam wa bi'ra zamzam dan mengubur maqam Ibrahim.
Batu makam Ibrahim itu dikubur oleh mereka dan juga ditimbun juga itu sumur Zam-Zam. Jadi dulu sudah pernah ada, akhirnya apa? Di kebumikan. Barakallahu fikum. Setelah itu wa dhahara ba'da dzalika Qusay bin Kilab ala Makkah. ورجع إليه ميراث قريش فأنزل بعضهم داخل مكة وهم قريش الأبطح أو الأباطح وبعضهم خارجها وهم قريش ظواهر فبقيت زمزم مدفونة إلى عصر عبد المطلب فرأى في المنام موضعها فقام يحفر فوجد فيها سيوفا مدفونة وحليا وغزالا من ذهب مشنفا بالدر فعلقه عبد المطلب على الكعبة وليس مع عبد المطلب إلا ولده الحارث فأنزعته قريش وقالوا له أشركنا فقال ما أنا بفاعل هذا أمر خصصت به فجعلوا بيني وبينكم من شئتم نعم أحاكمكم إليه. Agak panjang ya. Setelah itu Qusay bin Kilab menguasai Makkah dan kepemimpinan Quraisy kembali kepadanya. Beliau Qusay bin Kilab menempatkan sebagian Quraisy di dalam kota Makkah, yaitu Quraisy Al-Abtah atau Al-Abatih. Dan sebagian lagi di luar kota Makkah, Quraisy Al-Zawahir, di bagian luar kota Makkah. Maka Zam-Zam tetap dalam keadaan tertimbun hingga era Abdul Muttalib. Beliau melihat lokasi sumur itu dalam mimpinya, lalu bangkit, bangun menggalinya. Beliau menemukan pedang-pedang yang tertimbun, perhiasan, serta patung rusa emas yang dihiasi mutiara. Nah, Abdul Muttalib menggantungkan harta tersebut di Ka'bah. Saat itu Abdul Muttalib hanya didampingi oleh putra tunggalnya yaitu Al-Harith. Maka kaum Quraisy menuntutnya dan berkata, sertakan kami dalam penemuan ini. Beliau menjawab, aku tidak akan melakukannya. Ini adalah perkara yang dikhususkan untukku. Maka tentukanlah siapa saja hakim yang kalian kehendaki untuk aku dan kalian. Nah, masih cukup panjang ini penjelasan. Nah, sudah 1 jam? Sudah ya? Baik. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama pada pertemuan kali ini. Fa insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan bi'idnillahi ta'ala pada pertemuan-pertemuan mendatang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Banaktafi bihada. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu barakallahu fikum wa hafidhakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.